Pena ha tau tūra tau wala tāra tūtupu kua. Mai ke ki whakanongonongo kia i ke whaitapu nei whakaui o wetulo ke lau tūru ne kua. Whakatoka mai e tau wala tāra ia ke nātau matau tūru mātau matakai nanga. Whakanongonongo tu fōki ni ke hama ke sia tu fōki ke nāra ola nge mga hanei tō tahai tau. Whia whia tau tangata hā koe. Whewa pere soka ke rarolangi, mua atu e tau motu matu atu I Europa mena, ha koe hala tūrua tau motu kua makaka ke whewa nā, mua e mawhisifu ke lau tūru ke hoko atu ke tau tutua ngata korunga. O atu ke kisikise ke he fufanga pepa po ke tau kupenga hila ne taha haiai e tau whakakoanga po ke tau whakahaloanga he tau pere soka ke rarolangi ke maka hane. Ai lau koe a whera ka hoko atu ka hata tūra motu kuniwe ke he tau whakahaloanga nā.